0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Jera Malik, Do Jahan Dae, O Raaz Dila De Jaan Dae, Jera Malik, Do Jahan Dae, O Raaz Dila De Jaan Dae,
1: Subhanallah, Subhanallah, Bhai, MashaAllah. Subhanallah, Subhanallah, bhai, MashaAllah. Subhanallah, bhai mashallah, jeete raho, jeete raho, mashallah. MashaAllah.
0: ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਆਰਫ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਧ